gata, patu bin patu bin, kidin gata, patu bin patu bin, kidin gata, patu bin patu bin, kidin gata, patu bin patu bin, kidin gata, patu bin patu bin, kidin gata, patu bin patu bin. Patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata.